0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Puk Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5 Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Remixer. Remix. Remix.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku gak bisa.
0: Loh, kenapa gak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jalan.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hadutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

0: Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Dugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Gres, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Alhamdulillah hari ini ya kita kembali on air ya. Setelah kemarin kita ini ada perbaikan ya sahabat Setara. Dan alhamdulillahnya tetap masih bisa kembali hadir tentunya menemani sahabat Setara semua di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Jadi ini buat sahabat Setara semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget ya langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau nih yang mau komen di Facebook kita juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Next ada lagu Debu Tertiup Angin dari Debiul buat sahabat Setara semuanya.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti itu, Bapak?
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Asyihah

Oke, sobat Sara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, Infanya Grace, musiknya Yes. Seminggu yang lalu, kau masih di... Ya, gimana kabarnya sobat Sara semua hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga juga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Ya, dan setelah kemarin ya kita off gara-gara ini CPU-nya rusak ya sobat Setara ya. Kemarin tuh sebenarnya hari Selasa Tata udah berangkat ya. Cuma ternyata pas datang itu komputernya lagi mati. Dan udah dibenerin bolak-balik ya dengan arahan teknisi tetap gak bisa, dan ternyata harus diganti baru, dan baru diganti kemarin banget hari Jumat ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, barangkali aja udah ada yang menunggu ternyata kita gak on air gitu ya, ya karena itu tadi CPU-nya rusak, jadi kita harus off, kan gak bisa kan kalau komputernya mati kita siaran, nanti gimana putar lagunya gitu kan ya. Ya, dan selamat pagi juga buat sahabat Mustara semuanya. Selamat beraktivitas awali pagi hari kalian pastinya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa semangat dan jangan lupa juga sarapan ya. Karena sarapan itu penting untuk tubuh kita, apalagi untuk beraktivitas di pagi sampai siang hari ya gitu kan. Ya jadi kan ya kita tetap harus ada tenaga gitu ya untuk aktivitas. Karena kalau lemes kan malas untuk beraktivitas gitu kan. Otomatis kayak ih enggak mau ah malas aku. Soalnya enggak ada energi karena enggak sarapan gitu kan. Jadi sarapan dulu sebelum beraktivitas biar enak kita ya beraktivitasnya gitu ya. Biar kayak enggak patah semangat, enggak gampang lesu juga. Dan jangan lupa awali pagi hari kalian juga ya setelah sarapan dengan Habu Top Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.

Ya, habutat tanaman herbal Arab yang paling ngetop ya dari peta denatur yang pastinya memiliki manfaat untuk menjaga kekebalan tubuh kita ya, biar nggak gampang sakit dan menjaga juga imunitas tubuh kita biar nggak turun gitu ya. Habutat ini mengandung banyak herbal ya, di antaranya itu ada habatus sauda, ada juga kunyit jahe, ada daun kelo, daun bidaranya yang manfaatnya itu baik banget untuk kesehatan kita ya, apalagi untuk kekebalan tubuh kita. Jadi buat sahabat-sahabat semua, silakan di order habutopnya ya, bervariasi ada 3 ya. Ada yang isi 200 dengan harga Rp230.000, ada juga yang harga Rp150.000 dengan isi 100 kapsul ya, dan harga Rp100.000 dengan isinya 50 kapsul aja. Jadi buat kalian semua yang mau order atau mau beli, boleh banget langsung aja ya ke studio, juga boleh datang di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Dan bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sahabat setara semuanya. Semangat gak nih hari Sabtu besok libur weekend ya, barangkali aja udah menanti-nanti hari Minggu Sabtu ya, udah menanti hari Minggu gitu ya sobat setara semuanya ya, barangkali pengen banget libur ya, udah kayak enak banget gitu ya seminggu full kerjaan, apalagi mungkin ya anak-anak sekolah belum terlalu semangat kali ya karena baru seminggu ya, itu mereka kayak mendambakan ya, menginginkan sekali hari Minggu atau weekend ya, yang dimana hari itu kita bebas ya, nggak bangun pagi-pagi banget untuk sekolah ataupun untuk bekerja begitu. Dan pastinya semangat terus untuk kalian ya, minggunya tetap bekerja kayak Tata dong ya, kita tetap harus bekerja ya sobat Sarah semuanya, walaupun hari Minggu gitu kan. Mau gimana, kita kan gak ada hari liburnya ya, ya apalagi mungkin kayak para pejuang-pejuang nafkah gitu kan ya, untuk menafkahi anak istri juga pastinya gak ada hari liburnya gitu kan ya. Ya ada beberapa pekerjaan yang emang gak ada liburnya, ada juga beberapa pekerjaan yang emang ada liburnya gitu ya, dan gampang untuk meliburkan diri gampang meliburkan diri gitu ya. Oke nih, selamat bergabung, ada Kang Zul, Mbak Esi, Kang Sari, Mama Fikar juga nih, yang lain pada kemana nih. Ini mungkin karena baru on kembali ya, jadi mungkin sebagian ada yang belum tahu kalau kita ini udah on air lagi ya, mungkin dikiranya kita masih tapi gak apa-apa ya, tetap tunggu nanti sampai di segmen berikutnya. Dan tetap bacain dulu ini pesannya yang sudah pada masuk ya. Ini ada Mama Fikar, semangat teh Tata Cias, semangat banget insya Allah ya. Assalamualaikum pagi Radio Setara Bumi Ayu, juga teh Tata, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah udah mulai on lagi ya Setara. Ya nih alhamdulillah banget. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia Anak, play lagunya Cinta Sejati by Bunga Cita Lestari. Salam buat sahabat Setara semua di mana pun berada, untuk Teh Tata semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Saya juga bahagia selalu, semoga siarannya lancar ya, amin. Terima kasih. Sama Mama juga on terus, gak ada liburnya. Iya bener Ma, kalau itu juga Mama on terus ya. Ya Radiano juga on terus, gak ada hari liburnya gitu ya. Liburnya kalau kita ada ini apa namanya, kayak kemarin perbaikan aja gitu ya. Kanesnya ada Kang Sahari juga. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali. Akhirnya Setara on lagi, alhamdulillah ya, mungkin kalian udah menunggu ya. Iya, dan pastinya Sahari lagi jahit ya, dan hadir di Asa Nostalgia di tempat kenangan terus lagunya Utopia yang berjudul Hujan. Salamnya untuk THS, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palemanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yajan, Mas Rongko, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Justiron, dan buat semuanya, Sobat Setara FM Brebes, makasih Mbak Tata Chan, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, by the way, Tata lagi live ya TikTok ya. Terima kasih like-nya, 1, 2, 3, go. Ya, selamat bergabung juga yang sudah pada gabung. Terima kasih ya. Yang mau request lagu boleh banget ya, nanti tetap putarkan. Tapi harus buka dulu channelnya di 93.5 FM, itu Radio Setara Bumi Ayu ya. Nanti yang mau request tetap putarkan ya, buka dulu tuh radionya. Nanti kalau udah request enggak didengerin, eman-eman dong ya, eman-eman bahasanya. Ya enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih.
Iya, Bingi, radionya mati. Betul. Kemarin radionya mati gara-gara CPU-nya mati. Jadi kita gak bisa on air gitu kan. Halo, selamat datang Sunny Purba. Ya, mau request boleh ya. Hari ini, di jam ini, jam 10 ya. Itu nostalgia tentang kenangan. Jadi, yang mau request lagu-lagu nostalgia, lagu 2015 sampai ke bawah ya. 2014 sampai lagu-lagu zaman dulu kayak Ratih, kayak Ebit. Boleh di request di acara hari ini. Nanti akan Tata bacain dan Tata puterkan suaranya, lagunya. Halo, Mahira. Selamat bergabung. Iya. Tata lanjut bacain dulu nih, ada Mbak Isi Gumelar. Semoga kedepannya siaran radio Setara tanpa hambatan lagi, amin. Aku so gabut gak dengerin radio. Ya mungkin dari beberapa teman-teman juga radio Setara bisa menemani kalian ya, hari-hari kalian begitu ya. Selamat pagi Dici Tata, apa kabar? Semoga sehat selalu, pagi kembali ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas Dici Tata, selamat pagi juga buat Setara dimanapun berada. Request lagunya Iwan Fals, Suara Tugu Pancoran. Oke Mbak Yesi, nanti diputarkan di Tugu saja ya. Aku kadang mikir Mbak, kalau dengar lagu ini nasib loper koran sekarang gimana? Apa cuma aku ya yang mikir kayak gini? Ingat banget baru ke Jakarta tahun 2007 jam 4:30 pagi. Anak seumuranku waktu itu sekitar 14 tahunan suka ngantar koran ke tempatku kerja. Ya bener-bener nostalgiaan. Ini Mbak, apa lagu ini tayang bikin Mbak Esi bernostalgia? Ya mungkin beberapa orang yang ini juga inget ya Mbak Esi ya mungkin. Atau mungkin juga Mbak Esi ya ingatannya paling inget. Gitu lah ya Mbak Esi ya. Ya terima kasih, nanti diputarkan ya lagunya, ditunggu saja. Oke, kemudian ada Bang Zul. Mana sih tadi ya udah masuk, oh ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Tata, pagi kembali kawasan di sana hadir Morris lagu separuh aku. Salam buat semua fans Radio Star Bumi Ayu, buat DJ Tata selamat pagi, pagi kembali. Iya, nanti yang belum dibaca nih ada Kang Acong, Mama Eza ya. Nanti akan Tata baca di segmen berikutnya ya. Nanti Tata putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi, yang sudah dibacakan tadi. Jadi nanti biar habis dibaca langsung diputarkan gitu ya, Kang Acong sama Insa ya. Ya, Kang Sari, Tata lagi live TikTok ya, tapi di TikToknya Tata, soalnya di TikTok radio ya. Ini HP-nya baru di charger ya. Iya loh bet, karena kemarin kan kita off, gak ada yang ini. Namanya Tata, T-A-T-A-A gitu. Iya itu nama akunya. Lagi live gitu ya. Oh ini siapa sih Mantu Trigo ya, nomornya siapa nih, nanti aku save insya Allah. Berarti udah pernah ngechat Tata kali ya. Iya, siapa nih, di grup kah atau ini siapa nih, coba ya bisa komen lagi ya. Gitu Kang Sari, Tata gitu follow pas jernih teteh. Kenceng lagi, Masya Allah Mama Fikar, makasih ya, insya Allah mudah-mudahan ya kali ini tetap jernih ya, sampai nanti-nanti gitu ya, sampai nanti-nanti. Iya maksudnya sampai besok-besok seterusnya ya, amin gitu kan ya. Ya soalnya kadang juga banyak pendengar yang komplain karena suaranya ya kadang kresek-kresek, kadang gak kenceng gitu kah. Oh kakak yang di TikTok. Oke, nanti di save ya. Siapa sih namanya, Kak? Ya nanti Tata save ya. Habis ini ya. Oke, udah chat ya. Oke, Mbak. Makasih. Nanti setelah ini Tata save. Oke, Salsa dari Cilibur ya. Salam kenal ya dari Tata buat Kak Salsa ya. Mana nih Kak Salsa? Aduh, bentar ya. Sorry. Nah, udah di save tuh Kak Salsa nih. Terima kasih ya. Udah di save. Oke. Ya salam kenal, selamat bergabung. Terima kasih like-nya ya. Ya udah di ini nih. Nanti kalau kita bikin story mau siaran pasti muncul ya Kak Salsa ya.
Oke nih Sobat Setara semuanya, sebelum Tata bacain lagi yang tadi belum terbaca, ada Mama Dini, Mama Eza, Kang Ngacong ya. Tata akan puterin dulu lagu-lagu berikut ini yang sudah di request dan sudah dibacakan oleh Tata tadi. Ada Bunga Cinta Lestari, Cinta Sejati, tentunya buat Sobat Setara semuanya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak buka kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tak buka kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen. Yang kok nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Fitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu in Vanya Grace musiknya yes. Oke langsung aja ya di segmen ini Tata bacain dulu pesan yang udah masuk nih ada Kang Acong. Assalamualaikum Teteh DJ Tata, waalaikumsalam. Acong Tasik hadir, kirim salam buat sahabat yang ada di Surya Collection. Halo Kang Acong, apa kabar ya? Udah lama banget gak gabung ya, ini baru gabung lagi bareng Tata. Ya dulu Tata, waktu Tata masih di RCA dulu ya, yang di mana sih itu Sapir ya. Kang Acong sering gabung, sekarang baru gabung lagi nih. Next ada Mama Eza, assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Biasa Mama Eza yang perwatan, saya lagi beberes sembari ngerewakna lagu kenangan. Salamnya kok tangga-tanggaku, bojoku sing adonang kana, anggo anak lanang Eza, sing semangat ya ga. Sekolah ebenda di wong pinter, amin. Lagunya kemesraan atau sembilu, suun Mbak Tata sama-sama. Kalau sembilu udah Tata puter ya tadi, jadi akan Tata puterkan yang kemesraan. Mama Eza, kayaknya Tata pernah ke rumah Mama Eza gak sih dulu sama Teh Nyanya ya? Kayaknya kalau gak salah ya, Tata kok agak inget dikit ya. Kayaknya tuh pernah deh ke rumah Mama Eza dulu sama Teh Nyanya. Ya wah ya. Oke, di sini ada Mama Dini. Pagi Mbak Tata ku yang paling cantik, lanbai hati pagi kembali. Gimana kabarnya nih Nok Ayu? Alhamdulillah baik. Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Salam-salamnya buat semua seluruh setara dan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Lagu ini ingin memeluk dirimu, makasih Mbak Tata, semoga sehat selalu ya Nok. Buat kakakku, semoga lo sembuh ya Kak, amin. Cepat sembuh ya, buat kakaknya Mama Dini. Next ada Ahmad Jono. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mat pagi, mat bertugas, Wang Patimuan ikutan gabung di Nostalgia Setara Brebes, dekus lagu Kotak Beraksi. Salamnya buat kru Setara FM semua, terima kasih, sama-sama. Patimuan itu mana sih? Tata pengen tahu dong, Patimuan itu mana? Sharing-sharing tempat gitu ya, kali aja Tata mau pergi sesuatu tempat ke situ gitu, namanya itu gitu kan. Next ada Mbak Ima. Mbak ini sama Ima ya, ke Tata menyokorkan lagunya Cincin Kenangan buat Papa Mama Yayan, Mama Harun. Baik Alaska, Kang Ronggo, Kang Sari, Kamat aktivitas buat yang baca, jaga kesehatan, punya rezekinya, sukses selalu, dilancarkan segala urusan, amin. Baik semenjak Radio Setara gak mau darah Ima, gak semangat tuh beraktivitas karena Setara selalu menyemangati aktivitas Ima dari pagi sampai pagi. Sekali lagi makasih banget Radio Setara tetap nomor satu, amin. Makasih Mbak Ima udah menjadi pendengar setia Setara ya. Makasih banget. Cincin Kenangan, oke nanti diputarkan, ditunggu ya. Nur Afni Octavia, oke nanti diputar ya, ditunggu saja. Oh Patimuan itu Cilacap, oh Kang Jumento di Cilacap Patimuan ya. Oh kalau Kang Sahari itu di mana sih? Kang Sahari Cilacap juga. Tata tuh suka lupa ya. Kalau itu mana yang Mama Papayen tuh mana ya? Salem bukan ya? Duh Tata lupa lagi. Banyak lupanya ya. Akhirnya ada Kang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Teh Tata Cemis hadir pengen lagunya Buku Ini Aku Pinjam by Iwan Fals. Makasih Teh. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum salam. Desa Curuyung. Oh iya Cilacap ya. Ya Allah, sok lalen ya. Kesempatan oh, Mama Papayin tuh Cilacap juga ya. Kirain ini. Salam. Salam tuh masih berbes karena kesempatannya ya. Dulu tuh yang Salam tuh siapa ya? Soalnya tuh kayaknya tuh Tata kayak pernah ketemu dengan Papa Yeyen ya ke radio yang waktu ada di Sapir. Oh kali pada kirain Salam, pede banget ya. Oh iya kali pada, oh iya ding di kali pada ya. Oh tapi bukan di Salam ya? Kirain tuh udah di Salam ya. Soalnya dulu tuh kayak bentar banget ya ke radio gitu. Iya pernah ke radio, terus Tata pernah ketemu sama Papa Yeyen. Kalau nggak salah tuh waktu masih di Sapir ya. Nah dan seingat Tata tuh Papa Yeyen tuh orang Salem, salah ya. Ya Allah salah, malu banget. Tapi nggak apa-apa ding ya. Oke, next nih ada juga Kang Arif. Halo selamat pagi DJ Arkus, lagunya Ungu Demi Waktu. Salam buat semuanya aja, terima kasih sama-sama. Demi Waktu tuh dari Ungu bukan sih? Ya,
dan demi waktu. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Dan terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Kang Sari, Mama Fikar, Mbak Ima, Kang Ahmad Jono, Mama Dinis, Kang Mbak Salsa, Mama Eza, Kang Acong, Kang Zul, Mbak Esi ya. Ada Kang Ari, Kang Ade. Yang terima kasih saya selalu buat kalian semuanya ya. Nah iya nak, Mama Fikar tak gampang banget ya. Tapi tata belum pernah ke Mama Fikar ya. Padahal tinggal nyebrang gitu dong ya, Mah ya. Jadi deket banget ya, nyebrang gang bisa ke rumah Mama Fikar gitu ya. Kenapa lah ya, Ma, insya Allah ya. Main tata tuh sebenarnya pengen main ke rumahnya sobat Setara yang deket-deket dulu lah ya. Yang jauh-jauh, insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu bisa main sekaligus healing. Oh iya, pengen healing ya, sumpah ya. Kayaknya tuh butek banget ya di rumah, bayi gak healing-healing gitu ya. Abangnya kerja terus, gak ada liburnya gitu ya. Ya tata tuh pengen ke ini, Mama Fikar, ke Mama Dini yang belum pernah gitu ya. Yang ya masih agak deketan lah ya. Terus ke siapa lagi ya? Lupa tata ya. Tata tuh dulu sering main, paling sering main sampai sekarang tuh ke Mama Navi ya. Apalagi kalau ada makanan langsung gas, senangannya panganannya tok. Ya paling ke Mama Dirah, Mama Navi, Mama Desta juga pernah dulu ya. Tapi jarang waktu masih sama Teh Nyanya. Terus ke Pak Kasrun juga pernah waktu pertemuan kalau nggak salah Pak Kasrun mah ya. Kosida ge, kalau terkosida bae ya, kosipa. Aduh Kang Sari kok tak puterna lah ya, orang sehari kok saya tak puterkan langsung kosipanya lah ya. Buat mengenang. Mengenang jara ya. Enggak apa-apa ya, kosipa dan kosida. Akhirnya langsung aja kita putar lagu berikutnya. Ada Iwan Fals, Kemesraan, bahasa wasana semuanya.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Singapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Pagi yang sama semua, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya ya. Sebelum tata pamit undur diri, tata bacain dulu pesan dari Pak Yayen. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tata, semoga Mbak Tata sehat selalu di hari pagi ini, amin. Mau request lagunya Stinky, lagu apa aja boleh ya, yang nanti diputarkan yang mungkin kah ya. Dan selamnya buat Teh Ima, Kang Sari, Kang Geswa, Kang Ade, buat semuanya aja Mbak Tata. Mama Yayan, Bapak Yayan dari Karangpucung juga Mbak Kalipada. Oh iya, salam buat Kang Kamal, Bang Bayang, makasih. Wassalamualaikum salam. Mbak Tata, sekarang radio setara jernih sekali ya. Ya kayaknya setiap kita berperbaikan jernih ya. Tapi gak tahu nanti kedepannya, mudah-mudahan mah jernih selalu ya, terus gak ada kendala lagi, amin. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat setara. Dan terima kasih buat sahabat setara yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan kemana-mana ya, setelah ini masih bareng Tata juga insyaallah di acara berikutnya. So stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes. Dan Tata pamit dari acara Nostalgia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Danatur Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo, selamat siang sama saudara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata ya. Kali ini tentunya di acara Campur Sehari Langsung Dane ya, sampai jam 12 siang. So, buat kalian semua yang mau bergabung nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana ya, nanti akan tetap lanjut di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan sekarang Tata mau puterin dulu lagu berikutnya nih, ada Kosipa buat sobat Setara semuanya.

0: Bu, kopi hitam satu ya, Bu ya.
1: Siap, Pak. Ini kopinya. Ngomong-ngomong, dari mana, Pak?
0: Ini, Bu, saya lagi mau ambil antrian buat mertua saya kontrol.
1: Oh, gitu. Lah, mertua Bapak kemana?
0: Masih di rumah, Bu. Ini saya ngambil nomor antrian dulu nih. Kalau udah mendekati nomornya, baru saya jemput. Kasihan kalau harus nunggu lama di sini.
1: Kalau boleh tahu, sakit apa sih, Pak, mertuanya?
0: Gejala diabetes katanya, Bu. Lumayan tinggi kadar gulanya. Jadi tiap bulan harus kontrol dan kontrol terus cek kesehatan.
1: Kalau boleh saya saranin ya, Pak, sambil rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik tuh buat penderita diabetes, stroke, jantung, liver, asam urat, dan lain-lain. Ibu saya aja yang kena gejala stroke, alhamdulillah loh, udah mendingan dan bisa aktivitas lagi.
0: Wah, belinya di mana itu, Ibu? Herbal kan ya?
1: 100% herbal alami, Pak. Mending ke radio aja, sekalian konsultasi. Kalau enggak, di apotek-apotek juga udah banyak kok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08

0: bagian Apotek Arlinda Farma. Alamat, Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat, Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat, Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat, Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata di acara Campur Sari Dalam Sunda nih, tentunya sampai jam 12 siang. Selamat siang yang udah pada hadir nih, ada Ahmad Jono, Kang Sari, Mama Faker, dan Pak Yayen juga ya. Kemudian yang di Facebook juga udah banyak nih, ada Mama Nafi, ada Wayu Jail, ada Mangdian, ada juga Kang Adeng Galuh. Terima kasih yang masih pada stay tune ya di Radio Setara Bumi Ayu ya. Ya, semoga kalian betah terus di sini. Oke nih, sahabat Setara semua, nanti akan Tata bacain ya di segmen ini satu persatu pesan-pesan yang sudah pada masuk. Bacain sekarang kali ya. Apa nanti aja ya? Iya, oke nih, langsung bahasa Indonesia kali ya yang sudah pada masuk nih. Oke, pertama gabung tadi ada Ahmad Jono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut dicampur sari langsung dan Eriko selaku Dok Sabu Jagat Dur Sumbang. Salam buat Sumah Suruh Setia Setara Brebes. Buat yang lagi tugas, semangat, semangat kakak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali juga. Next ada Kang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sari, lagi cair dan hadir di acara campur sari langsung dan request lagunya Kosipa. Kosipa udah diputerin, tadi kan tadi ngomong jangan request Kosipa, nanti bakal tetap putar tanpa di request gitu kan. Tapi diputerkan ya. Oke, okay. Salam untuk Bapak dan Ibu, Pak Kasun, Mama Fikar, Kang Arhon, Mama Ayu, dan Ngiti, Kang Adik, Mama Pak Yayan, Mas Rongo, Mangko, Mbak Ime, Mas Sutera, buat semuanya jasa Star FM Brebes. Makasih Mata Tata, selamat bertugas, sampai tutup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh Kang, mau ganti? Boleh. Mau ganti apa ya? Nanti diputerkan. Gak apa-apa, diganti aja. Ya, ada juga nih yang sudah bergabung, Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lajeng siar Radio Star Bumi Ayu juga Teh Tata, Mama Fikar juga tergabung lagi dicampur sinar Sunda nih, pada lagunya Lamunan Bayayan Jatnika. Ya, dan salam buat sahabat Setara semua. Udah dibahasain belum sih tadi? Gak apa-apa lah kalau 2 kali 5 ya. dia benar-benar berada. Untuk Teh Tata, semangat selamat bertugas, sahabat tuntas, jaga kesehatannya, baik selalu, semoga sehariannya lancar, amin. Haturun Teh, wassalamualaikum salam. Posyandu yuk Teh. Hari ini jadwalnya Posyandu ya, Neng Zalfa ya. Semangat, enggak cucus kan? Oke, Kidung Reksa Bumi. Oke, ya, Kang Sari ditunggu saja ya, nanti diputerkan. Oke, next nih juga ada dari siapa nih? Oh, Bu Yayen, hadir lagi ya. Mbak Tata, biasa nih kawasan kali pada ikutan merapat pengrekusnya Mang Dharma nih. Bagi salamnya buat Mang Ono, Kang Ade, Kang Sari, Kang Guswa, Mas Jupento, Mas Kamal, Mas Edi, Mbak Ima, terus bawa semuanya aja sepen setara ya. Terima kasih Mbak Tata, sama-sama. Terima kasih kembali juga. Dan tentunya masih ada pesan juga ya dari Nokdanya Mang Dian, Adeng Galuh, Wayu Jail. Nanti akan Tata baca di segmen berikutnya lagi.

Ya, dan pastinya pastor-pastor semua ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu harga Habutab nih. Jadi Habutab ini ada 3 varian ya. Ada yang isinya 200 kapsul itu dengan harga Rp230.000, yang isi 100 kapsul harga Rp150.000, yang isi 50 kapsul harga Rp100.000. Jadi pastor-pastor semua, tata sarannya kalau mau beli, mau konsumsi, beli yang isinya 200 ya, karena ini lebih hemat juga pastinya ya. 230 harganya tuh Rp230.000 isinya 200 kapsul. Kalau yang 100 kapsul Rp150.000, kalian beli 2 jadinya Rp300.000 ya. Tuh. Terus yang 50 kapsul kan harganya Rp100.000. Kalau mau isi 200 jadi harus beli 4. Harganya Rp400.000-nya. Kalau di yang isi 200.000 Rp400.000 itu bisa dapat 2 dan hanya menambahin Rp30.000 aja ya. Tuh dapat 400 kapsul tuh udah. Ya tata sarannya itu aja ya biar makin enak. Ya, dan pastinya pastor-pastor semua jangan kemana-mana ya. Pokoknya stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

Oke nih Sobat Sara semuanya, langsung aja ya Tatak putarkan lagu berikutnya nih. Ada Sapu Jagade dulu Sumbang buat Sobat Sara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Chris, musiknya Yes. Masih bersama Tata di acara Campur Sari langsung deh nih. Oke, ini langsung aja ya. Kita bacain pesan yang sudah masuk. Ini tadi ada Nok Dayem atau Mama Navi. Halo Nok Tatasyan, yang lama mengikuti hadir nomor siji. Ya, nomor siji di Facebook ya, Mama, mantep banget ya, Alhamdulillah. Next ada Mang Dian juga nih sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta laguna Ayun Puntang untuk semua, untuk teman saya Setara. Terima kasih Mbak Yu, sama-sama. Kemudian ada Wahyu Jual juga hadir. Ada juga Kang Adeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa lagi teh di Charsun, Campur Sarina Sunda. Lagunya Jungjunan dari Astrid Grengseng Bajidor. Makasih buat sobat Setara semuanya. Makasih teh, wassalamualaikum salam. Terima kasih kembali. Dan juga buat sobat Setara semuanya ya, sudah Tata bacain pesan-pesan dari kalian. Terima kasih juga yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutab, Sultana, Vitama, Vita Pedio, Tipus, ada Temoro juga ya. Semua produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping. So, buat kalian semua yang mau beli produk kami, boleh banget langsung aja datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga nih bisa beli di agenda resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara semuanya ya. Ya, dan pastinya boleh banget yang mau beli produk kami langsung datang aja ke studio yang Tata sebutin tadi apanya alamatnya gitu ya. Dan kebetulan juga tadi ada yang tanya di Margasari ada atau enggak. Kalau itu Tata harus tanyain dulu ke ini ya, sobat Setara ya, ke Mbak Azah, karena Mbak Azah yang tahu di mananya apotek-apotek yang menyediakan produk kami yang terdekat dari rumah sobat Setara. Oke, langsung aja ke lagu berikutnya nih, ada Ayun Puntang buat sobat Setara semuanya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 05 2.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Oke, selamat sore semua, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras musiknya ya. Sebelum tetap habis, tetap baca dulu pesan dari Mbah Gedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Gedis di warung Bapak di Kesepulan. Mau kirim-kirim salam buat Mama Kanza, Mama Rista, Mama Jingga di Kumlar yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Sama-sama, dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin punya kata yang menyakiti sahabat Setara. Terima kasih buat sahabat Setara yang sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf ya kalau masih punya kata kesepakatan, karena memang udah gak ada yang pesan ayah pesan yang gabung lagi, dan semua pesannya sudah tetap baca.

tadi malam sih nyesel, tapi kayaknya kosong ya sobat sekalanya. Karena IPA-nya hari ini izin libur dan nanti Rizka akan ngisi tarlim di Bojong. Jadi sepertinya Sinsong akan kosong. Dan terima kasih sekali lagi bosan-bosan semua yang sudah bergabung di acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau lagi banyak kata yang menyakiti kalian. Dan terima kasih banget pokoknya sekali lagi buat yang sudah bergabung di acara ini. Selamat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripeta Denatur Indonesia.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Ya. Ayah.
2: Kenapa, Neng? Loh. Kok layo gitu?
1: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk. Loyo.
2: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
1: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
2: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
1: Hah? Obat apaan ya?
2: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
1: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
2: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
1: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
2: Ya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih baru aku Rizka di acara Tembang Tarling ya. Rizka bakalan nemenin Sobat Star semuanya hingga pukul 3 sore nanti di acara

Tentunya kita bakal seru-seruan bareng lagu-lagu dari Pantura ya. Dan buat Sobat Stara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, bisa banget hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen-komen di status aku yang di Facebook ya, di Stara Brebes. Jadi buat Sobat Stara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat. Dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Rizka yang akan menemani Sobat Stara semuanya hingga pukul 3 sore nanti.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara Brebes, dan juga tentunya temani aku ya di acara Tembang Tarling. Dan tentunya aku tidak sendirian karena aku masih ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga. Ada Haputop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat. Ada juga Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dan juga ada Temoro yang nikmat, yang nikmat untuk menemani waktu santai. Ada juga minyak sultana ya untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot. Serta ada Vitapedia juga yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Dan buat kalian yang ingin membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa langsung beli di apotek-apotek terdekat ya, ataupun agen-agen resmi kami. Dan juga yang pengen COD daerah Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang mau datang langsung ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu.

Dan langsung saja aku akan bacain pesan-pesan yang udah masuk dari Sobat Stara semuanya. Ada dari Kang Jupento FNK. Selamat siang DJ Rizka cantik. Siang kembali buat Kang Jupento ya. Gimana kabarnya, lagi agak pilek? Ini suara aku bindeng. Request lagu Tanggul Kali Belanakan. Salamnya buat Mbak Rizka, Tehnyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasha, Hilmi Aulia, Agil, AS, Mama Desta, Aba Jawir, Pak Kasrun, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor, dan mohon maaf yang gak kesebut ya. Makasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga lekas sembuh ya Mbak Rizka, amin ya. Terus kemarin tuh udah agak meriang-meriang gitu. Terus kemarin ada acara ke Bumi Jawa ya, yang di Tegal itu. Nah, pulang dari situ langsung deh tumbang. Ini suaranya jadi jelek, jadi bindeng. Dan lanjut ada dari Mie Ayam Pak Maron. Siang Mbak, siang juga Pak Maron ya. Ini sama Mie Ayam Pak Maron di Rawa Apu. Pengen mabok bae Mbak, boleh ya. Salamnya buat Mbaknya aja, selamat bertugas ya. Makasih Mbak, sama-sama.

0: Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Siang kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Sebulan Maning. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun Mbak Rizka. Sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengarannya bindeng Mbak Rizka, betul ya, aku lagi bindeng, lagi pilek. Dan katanya semoga lekas sembuh ya, sehat kembali ya Mbak Rizka. Amin, amin, terima kasih buat doanya Mama Fikar ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendoakan aku. Amin, semoga doa baik kembali ke kalian dengan baik. Iya cuacanya Mbak, ini anak juga semalam demam. Iya cuacanya angin ya, angin lagi gede. Jadi buat kalian jaga kesehatan, makannya yang teratur dan juga istirahatnya juga. Pak Maron deket tuh sama aku, dia di sisi jembatan deket Tugu Jateng. Oh, berarti Kang Juvento sama Pak Maron itu tetanggaan ya. Bisa kali Kang Juvento ngelarisin dagangannya Pak Maron, dibeli mie ayamnya.

Dan kita ke Facebook ya, ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali. Salam-salamnya aja buat Mama Dia Solihatun, Mama Alvin, Mama Fiandi, Natasha Putri, Pasri Abdul Qadir, Parti, Bunda Vina, Bundi Abizar Alazam, Koli Soliso, Ading Galum, Mas Misbah, Mus Justiron, Mas Bram, Semar Mesem, Nokdanyem, Sugiyarti, Sultoni Toni, Sesep Sajidin, Kuswo Budi Rahayu, ya Iron Maulana, Sahri Romadoni. Semua orang ada teman saya. Semuanya aja Sobat Setara Bumi Air. Terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Nok Danyem ya, dari Mama Nafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali buat Mama Nafi ya. Mama Nafi ikutan hadir request jamu gendong. Salam buat sedulur Star semuanya aja. Buat Mbak Rizkanya selamat bertugas aja sampai tuntas. Suwun, sama-sama cup nomor siji. Tuh kata Kang Jumpento, iya dulu langganan aku enak mie ayamnya. Aduh jadi pengen nyobain ya, tapi jauh.

lagu Tanggul Kali Blanakan buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros nu pieuteh sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mengingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
2: Tah ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atau napi di apotek seueur karang eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Ya betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya Paknya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade narus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak, oh Bapak Deden, Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Ada satu buah lagu Sebulan Mani ya, dan terima kasih buat Sobat Setara yang udah request. Dan terima kasih yang udah bergabung bareng Rizka. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, selamat siang Teh Rizka. Aku maha damang, baik. Bade request nak kopi lendot. Baik, boleh ya, nanti aku puterin. Salamnya buat Teh Rizka, Adinda Dina, Nokdanyep, Jupento FNK, Maiza Iki, Natasha Putri, Araman, Holy Soliso, Wanti Azara, Buramram, Sularti, Mazel, Mama Zela, Mama Fiandi, TAA, Sparti, Avia Nur Mahdiah, Juman, Bundi Abizar, Alazam, Bunda Vina, Mas Jawir Jawir, Mang Ono, Imamat Tesalonika, KS Rahmat Supono Istalatir, Bundanya Citra Septiana, Bunda Pujo Hartono, Mei Nurwasiti, Sugeng Piatman, Solihatun Bengkel, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Thanks. You're welcome, Kang Mus Justiron.

Lanjutnya ada dari Bundi Abizar Al-Azam. Selamat siang Mbak Rizka. Siang kembali buat Bundi Abizar Al-Azam ya. Salamnya buat Adinda Dina Mujustiron Mainur Wasiti Sugeng Priyatman Dimas Pujo Hartono Darina Cilacap Avian Nurmahdia Juman. Semuanya aja terima kasih. Sama-sama. Dan lanjut nih ada dari Dedi Okem. Apa nih? Ini ada yang galuh ya. Halo Mariska, halo juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lagi nih di Talingan. Lagunya Kelingan, Kelingan Sapa. Kelingan saha maneteh. Makasih Mariska, sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Mama Fiandi. Selamat siang Baris, kasih yang kembali buat Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya, kumaha damang. Aku bisa bahasa Sundanya paling itu kumaha damang, damang. Pumam atos mam acan gitu.

Saci libur, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Rizka. Salsa kembali lagi nih. Aku mau request lagu Tarling Barang Selundupan. Aduh, semoga Mbak Salsanya bukan Barang Selundupan ya, semoga ya. Dari IUWD ya DJ, salam-salamnya buat semuanya aja, pendengar Star Brebes semuanya. Jangan lupa di play ya DJ, terima kasih. Sama-sama, nanti aku play lagunya ya Kak Salsa. Dan lanjut ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali buat Bang Yoe. Bang Yoe lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang, mau request ngaplang-ngaplang. Bagi-bagi salamnya buat Bang Toyi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Sahri, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Ngomong Baru, Kang Adeng, Mang Ono Ini, anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen di Kaliwadas, dan Mai Bojo, Mama Iis di Cilaka. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama Bang Yoe.

Lanjut nih, ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Sebulan Maning. Salam-salamnya buat Sebulan Maningnya tadi kebetulan udah aku udah aku puterin ya. Jadi mau diganti Embong di Wayu. Salam-salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat terus, dan buat para penyiarnya sehat terus, amin ya. Dari Rahono, semoga Kang Rahono dan keluarga juga selalu sehat, amin, dan dilancarkan rezekinya. Lanjut ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Ariska. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Tembang Tarling. Request lagunya Dian Andik, Kembang Bolet. Salamnya untuk Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Ariska, sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dari Mama Fikar, Mama siap nemenin terjemahin bahasa Sunda. Boleh. Kan kadang ada yang pakai bahasa Sunda, beberapa kata ada yang aku enggak tahu gitu ya. Boleh diterjemahin. Dan terima kasih.

Baik, kita masih tarlingan lagi ya dengan lagu Jambu Jamu Gendong dari Sri Avista, spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
1: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
0: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasihan sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
1: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat Ibu?
0: Saya saranin sih, Dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal, kan?
1: Bener banget nih, Mbak Sarah. Karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?

0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
0: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
0: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
0: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa

Satu tembang lagu Kembang Bolet ya dari Dian Anik. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Taling sudah di penghujung waktu. Jadi aku mau pamit undur diri dan mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan.

Tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: ke?
1: Kelalen kayaknya mah.
0: Kelalen jo.
1: Orang gak wasaberan kelalen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

9774 Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa Rancawiru RT 06 RW

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Masih bareng Rizka yang akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Pastinya kita akan digoyangkan sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan kesayangan kalian semua ya. Jadi jangan kemana-mana, yang ingin request lagu ataupun ingin kirim-kirim salam ya, bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook ya, di Setara.

Untuk mengawali Digoda hari ini ada lagu Colak-Colek ya, yang akan mengiringi goyangan kalian sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Startup Brebes. Infonya Grace, musiknya

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Naon eta mane Teres?
2: Urang geus teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
1: Diobatan ada Res?
2: Urang lainnya mah keur ngindari obat kimia, Sep.
1: Jari cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna diantarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring di Res.
2: Mana cing urang menta atuh?
1: Mali atuh.
2: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
1: Geus ye, urang dibere genep kapsul. Aduram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Res.
2: Atau sapoin, meren?
1: Nya, aduh, Res.
2: Oke lah, siap. Nuhunya, Sep.
1: Siap, siap.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes, satu tembang lagu Cuma Dia dari Anis Atla buat sobat Stara semuanya.

Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM dan menemani Rizka di acara Digoda hari ini. Tentunya Rizka tidak sendirian karena masih ditemani dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada Habuto, Vitapedia, Teh Moros, Sultana,

Dan peserta semuanya yang ingin mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa langsung beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami ya. Dan buat yang ingin COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau inbox juga bisa banget ya di Stara Brebes. Dan buat yang pengen datang langsung ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Jadi tempatnya ada di sebelah SMP BU Bumiayu. Dan terima kasih Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka ya. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama kita ke WhatsApp dulu, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Mau request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7, Meleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, TAA.

Akhir by Revina Alvira. Salamnya buat semua sobat setara dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya, untuk bariskannya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Semoga lekas sembuh ya, amin. Hatur nuhun bariska sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Seduh teh moronya Mbak Rizka, biar anget tenggorokannya. Bener banget ya, di kondisi yang aku lagi sakit tenggorokan kayak gini tuh cocok banget buat minum teh moro sih. Jadi lega ya, jadi plong gitu.

Lanjut nih, ada dari Kang Cupeto FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang DJ Rizka cantik. Siang kembali buat Kang Cupeto ya. Gimana kabarnya? Lagi agak bindeng kayak gini. Request Wakuncar bagi yang punya pasangan. Betul banget ya Wakuncar nih, malam mingguan ya. Hari ini malam mingguan, acara kalian mau pada kemana nih? Mau jalan-jalan apa mau Wakuncar? Siapa yang mau Wakuncar nih waktu kunjung pacar ya? Dan mau salamnya buat Mbak Rizka, Tenyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasha, Hilmi Aulia, Agil, Aes, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor. Dan mohon maaf ya gak kesebut. Makasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya. Amin, amin ya robbal alamin.

Ini ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Cinta Anak Zaman yang nyanyi Sandi Group. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu dan para fansnya jaga kesehatan ya. Dan salam buat Mas Sahri, sehat selalu dari Rahono. Sama di sama si Rampok jauh nggak radio situ, lumayan ya, jadi mungkin setengah 30 menit sampai 50 menitan kalau dari sini ke si Rampok. Dan buat yang pengen mampir-mampir juga boleh banget ya ke sini ke radio. Nih Mama Nafi, malam mingguannya mau sing song, jadi pengen sing song. Mungkin nanti yang ngisi sing song ini ya, siapa? Mas Ipoy mungkin.

Nih dari Kang Sahri, makasih Kang Rahono, salam-salam dan doanya sehat-sehat ya, amin. Semoga Kang Rahono sehat selalu berserta keluarganya. Dan kita lanjut ke Facebook ya, ada siapa aja di Facebook? Ada dari Leo Arega. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore kerabat setara Bumi Ayu dimanapun berada. Salam kenal, salam kenal kembali ya buat Kang Leo. Sayang luar biasa. Dan lanjut ada dari Nok Danyem nih, Mama Nafi. Halo Mbak Rizka, Mama Nafi hadir kembali. Wah, pendengar setia ya kalau Mama Nafi. Lanjut juga ada dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, sore kembali Mama Fiandi Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya, salam dari Bumi Ayu. Dan kita masih lanjut di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Kita akan bergoyang-goyang dengan lagu dangdut Ada Meleleh Bahagia buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat...

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

Masih bareng aku Rizka di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih stay tune dan temani Rizka hingga sore hari ini. Dan terima kasih buat yang udah bergabung, ada dari Kang Hari Firlana, kawasan Grengseng hadir di Jeriska. Halo Wahari, request bingkisan Luka, salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Makasih, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Suaranya kayak lagi bindeng. Bener Wahari, aku lagi bindeng. Dari Wahari ke rumah itu loh, ke rumah sama Bang Zul ya. Wahari waktu itu ke rumah sama Bang Zul itu kondisi tubuh lagi kurang fit dan

Lanjutnya ada dari Muhammad Fauzi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore DJ Rizka, kawasan Adisana hadir. Halo Adisana dan selamat sore kembali buat Muhammad Fauzi ya. Mau request Orang Biasa. Salamnya buat semua fans Radio Setara Bumi Ayu. Buat DJ Rizkanya selamat sore kembali.

Lanjutnya ada dari Mama Nafi. Mbak Rizka, Mama Nafi mau request iming-iming ya. Boleh ya Mama Nafi. Tadi wis hadir nih Facebook lalen arp request. Iya, ngetek puterna ya buat Mama Nafi.

berangkat dari rumah ke Bumiayu harus muter-muter ke jalan raya, nggak bisa lewat negara Daha. Dan lanjut kita ke Facebook ya, ada dari Arif Lohan, Lofam, Arif Lofam. Halo, selamat sore DJ Rizka, sore kembali buat Kang Arif, apa kabar? Request lagunya Tasya Rosmala, kabar kurang baik ya, lagi radang. Bukan tak mampu, salam-salamnya buat pendengar semuanya. Terima kasih kembali. Dan lanjut ada dari Kang Mus Justiron. Ini Mus Justiron apa Mas Just Iron? Kalau bahasa Inggrisnya Mas Just Iron ya, Mas Just Iron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir sore Teriska. Terima kasih Kang Mus ya. Cuaca masih membahana, betul sekali, gerah-gerah gitu ya. Tapi nggak terlalu terik sih kalau di Bumiayu sekarang. Mau request jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat Teh Rizka, selamat bertugas sampai kelar, juga buat semua sobat Setara Bumiayu. Thanks, you're welcome, Mus Justiron. Lanjut ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, sore kembali Holy Soliso, Linggapura hadir. Aro Linggapura, mau request lagu Senandung Rindu. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Holy Soliso yang udah bergabung.

Dan terima kasih buat sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM Brebes ya. Dan jangan tunggu lama-lama, spesial buat sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: atus uwi nyendak naon eta a?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon a? Lengkeng sanes.
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun a.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian Aa ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun, Neng. Pangaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap, A.
1: Muhun, enggalkeun, Neng. Supados panyawat lambung Aa enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos yeuh hasiatna lambung Aa henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
0: Syukur upami kitu mah A, Neng oge bade ngaleutnya supados head Neng lancar wae.
1: Tos head kitu?
0: Nuju A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon A?
1: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Mendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Mari si bareng aku Rizka di acara Digoda di Goyang Dangdut. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka ya, dan udah request lagu, kirim-kirim salam juga, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang dari tadi sudah menemani Rizka di siaran acara Tarling hingga Digoda hari ini. Aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun mungkin apa ya, lagunya nggak diputer ataupun apapun itu, aku mohon maaf. Jadi aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau menurut Mas Brodin, saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
0: Apa mas? Mosok ini ki rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anak itu lu, Mas, jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah.
1: Demi
0: demi bos-bos saya eksekutif muda, yang penting sawarane tetap lagu lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa, mesti ngaku ngorondo ya.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Fitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Lah. Kenapa, Cang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Baduurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Hepotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Drummer TV.
1: Sep, Asep.
2: Ya, iya bro.
1: Malah baru bangun. Apa jangan-jangan gak puasa ya? Nggak sahur?
2: Sahur bro. Habis sholat subuh, aku tidur lagi nih.
1: Pantes. Yuk ah, jogging.
2: Nggak ah bro, takut lemas puasanya. Ditambah nanti aku juga harus tetap kerja.
1: Puasa jangan jadi alasan, Sep, buat berhenti menjaga pola hidup sehat. Apalagi buat kerja. Makanya nih, rutin konsumsi Habutop pas sahur sama pas buka. Biar tetap fit, stamina tetap prima. Walau puasa, gak ada tuh lemes-lemes dalam beribadah. Apalagi males.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
6: Menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut pengetahuan impossible. Menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik tingali ta. Oh, pakai tingali. Tukang parkir di pasar coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia gak sedih. Mobil banyak gak sombong, mobil habis gak sedih. Kunaon, apa kunaon ini? Lah, sok poho deh ya. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki, mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga gak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong. Gak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor. Silakan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah. Knalpot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Saya kan nitip, kenapa enggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar. Buminya subur. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip. Ini kan musim dindin ini lagi gak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifuddin, yang ceramah Zainuddin lagi nih. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi. Batuk. Bromo. Muntah. Semeru. Demam. Anak Krakatau menggigil. Angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, Mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, Mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah tuh udah rapat, saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman. artinya ini? Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Itu Jepang negara maju, dihantam gempa lumpuh 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai, reaktor nuklir bocor. Radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi. Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musyaddiq ya, pelatih badminton jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia Rancai Kek Bandung. Namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. Dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan? Nah, terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok nih. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin enggak ngangkat loh itu. Yang gak enak selawatnya, kalau kita kan nikmat tuh tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi, enggak serem Pak. Ya Habibi ya Tugimin, enggak enak tuh, enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril datang nemui baginda Nabi, bawa dua gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram, hati-hati. Jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi, itu masih halal. Ini minyak babi cap unta, kita terpedaya lihat merek unta. Iya. Mereknya unta, gambarnya unta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Wibowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar, madu di mana, racun di mana, tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Beb. Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, Muhammad berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan, ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata Malaikat Jibril, untung kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi, kalau kamu menoleh umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani, kalau kamu menoleh umatmu gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang gak terasa kalau dunia sudah tua. berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana, dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa. Ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Aqsa Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minannas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita semua, kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, gak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi gak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita gak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik, seneng gak? Kenapa seneng? Pulang, orang pulang seneng. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng gak? Ragu-ragu mau bilang seneng, takut besok itu gitu. Mestinya seneng pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal gak cukup. Sengsara di jalan, pulang jadi berat. Gak punya bekal kok pulang, itu nekat. Belum sempet sholat, modar. Loh, kok berani amat gak punya bekal pulang. Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencontoh baginda Rasul, beliau wafat umur 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah jangan pakai pantangan, apa aja makan lah Pak, sebulan lagi tuh. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad bisa nunggu, mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya pae. Kalau mati pakai abjad enak nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, lalu H, saya Z. Repot, saya gak ada yang ngurus, orang udah habis. Bapak ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati, jam 10 siang 4 jam kemudian Mbah Suripnya yang mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok." Monggo, dikubur sama Rendra. Belum seminggu Rendra yang ngikut mati. Satu bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. The King of Pop, raja pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau, dan perantau harus pulang.

lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati seremir ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiai Uci ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat, kurang seminggu. Jangan sampai kiamat lah, ngeri. Saudara-saudara, itu yang kita perlukan sekarang. Menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba, baik, tinggali akhlak masjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas satu di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tatar. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae, pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan, belajar dari sejarah, kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar, ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pintar tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten, itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah, yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden, bukan alhamdulillah, inna lillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya, sayang." "Oh, udah dengerin aja, orang improvisasi." "Iya, sayang. Abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Pak?" "Itu Fatimah, itu sebabnya saya nangis, karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar, saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah." Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya, karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya.

0: hartanya. Fatimah,
1: iya bang.
0: Banyak hadiah yang kau terima?
1: Banyak bang. Intan, berlian, mutiara, emas.
0: Kau senang?
1: Saya senang bang.
0: Oke, kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya
1: dan besok kita cerai.
0: Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual
1: uang yang masukkan Baitul Mal untuk ngurus rakyat kita.
0: Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, abang,
1: iya sayang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang.
0: Jual sajalah, jual untuk urus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan.
1: Yang antik lagi, satu malam beliau kerja di kamar pakai lampu templok, nulis. Datang seorang tamu, assalamualaikum ya Amirul Mukminin.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan duduk. Ada apa?
0: Enggak, cuma mau ngobrol.
1: Ngobrol?
0: Ngobrol. Urusan pribadi? Pribadi khalifah, kita kan teman lama.
1: Oke, baik. Beliau berdiri, lampunya dipadamkan. Ditiup, mati. Gelap kamar. Ayo kita ngobrol.
0: Tamunya heran.
1: Ya khalifah.
0: Iya. Kita kan mau ngobrol.
1: Iya.
0: Kenapa lampu dimatiin?
1: Begini, Mas. Mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih.
0: Gini loh, Mas. Tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja.
1: Iya.
0: Saya kerja tadi ngurusi rakyat.
1: Tentu.
0: Saya kan pakai lampu.
1: Memang.
0: Lampunya kan pakai minyak.
1: Pasti.
0: Minyaknya kan beli.
1: Iyalah.
0: Belinya pakai uang.
1: Tentu.
0: Uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, gak usah pakai minyak rakyat, Mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Selesai?
1: Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman.
0: Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek.
1: Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid.
0: 5 figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal.
1: Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet.
0: Harus punya. Kapan makainya?
1: Lihat lawannya.
0: Yang kamu hadapi apa?
1: Kumis, Pak. Silet turun.
0: Yang kamu hadapi apa?
1: Akar kayu nangka, Pak. Kampak maju.
0: Ini kita sering emosi, enggak pada rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan enggak selesai, bibir bongkar. Anak-anak muda enggak cukup dibakar emosinya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Mati syahid, ayo. Mati sangit, jangan.
1: Berani sama nekat tipis loh bedanya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasyakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
4: Bapak Suwanto dari Sampiran.
3: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
4: Iya, betul.
3: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
4: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu. Terus
3: iya.
4: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
3: Oh iya.
4: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
3: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
4: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
3: iya,
4: sekarang udah enggak gitu.
3: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
4: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya. Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Mirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrop.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesauga. Sauna pananganna sareng sampean sabeulah asa bareura tuh pameugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui aya nama.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu ganjala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leuwih sateuacana imsak, 2 kapsul atanapi ingkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge ke upami peryogi ngagaleuna kedah ka mana nya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mohon atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1,

0: katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan orderan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 0823 1328 0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Pak.

0: gini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habuto, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Berdiri lama.
0: Ya. Nah, setelah makan Habuto,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.

0: lemes gitu ya. Seperti ayah saya yang karena uzur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamalnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Luna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
4: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Munsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Yeah.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja, supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh, obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya, obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit, termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop, biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tajur Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT4 RW5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop.

0: Sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Eh, bentar Don. Masuk, Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya, bener Don. Kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habuto, gimana, Ibu?
2: Yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan kesempatan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Tepuk tangannya mana sekali lagi.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik, dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
6: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5. Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
7: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit.

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop.

0: bersama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih, Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih, Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya, punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Ciamplas.
1: Ciamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Ya. Kubang, oke, okay, ya. Kubang Cianjur.
2: Ya.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: Tutup juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit ya Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktosna sakedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu saha?
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu sata acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca socana teranyut kitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji kitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah ibunya taraos-raoseun we ka Vitama
2: taraoseun pita Vitama kitu
1: tos bara botol teh ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen lain nuhun hoyong nyobian Vitama naon teh ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos siap 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata
1: atuh nuhun ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pemirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran Ringgi Purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93,5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 3 menit dumugi enjang.

Gambarake negari Ngastina ya Jenggala Pura. Negari Ngastina ingkang pantes dadi bebukan ing carita Witmupaya negara satus mboten pikantuk kali sewu mboten jangkep sedasa. Dasare negara panjang kunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karto lan raharjo. Panjang dawa-dawa pocapane kunjung luhur kami bawane pasir samudra ukir yekti kuarane gunung. Negara Ngastina negara ingkang ngukurake pagunungan ngenake pasabinan ngayunake bandaran agung. Loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinumbas. Ingon-ingon sakayane nyenawan podha gelar ing pangunan sore bali menyang kandange dewe-dewe. Kena kaparibasake negara Ngastina adoh kuncarane gedhe laladane ingkang adoh tumiyung celak manglu. Sedaya sami manungkul puji boten kanthi bandaning bondo yudo. Sinten ingkang kerca nyakrawati mbau dendo lenggahing kursi gading negara Ngastina wenang sinebut mau Prabu Suyudana Joko Pitonoyo Gendari Supa. Marmane jejuluk Prabu Suyudana ratu ingkang kasuyudan bondo bandu dunyo lan sentono. Gendari Suta mapan piyambakipun putra sumaning ayu Dewi Anggendari. Joko Pitono mau Prabu Suyudana sinengkake ngaluhur dados ratu wonten ing Ngastina duk nalika semana tesih Joko Kemalakala. Sinten ingkang kersa ngapurancang lenggah wonten ing Abiyantara mau Prabu Suyudana wenang sinebat patih Haryo Suman, yo Haryo Sengkuri.

dawuhipun mau Prabu Suyudana. Cedhak ing pungkur menika pandhita ingkang saking Sukapanca inggih Sukalima. Wenang sinebat Dahyang Durnaya Kumbayana. Sanadyan satring ngawangga tengah inggih menika Adipati Karna saking ngawangga Trisaya nderek sowan wonten ing panangkilan negari Ngastina. Abang branang rupane kaya kembang warawari bang kinenjeleng pawakane lamun ketamaning gegaman menika ingkang senebat Sultan Baladewa ya Kusuma Waligita ya Balarama. Rep sirep sidem permanen datan kono abaning walang alisik gegodongan tanono kang ngobah samirana mboten.

0: Kalawan lenggari potuko paman Haryo Sengkuni kulaturi majeng ingkang putra pun Suyudana Nedya Ambiji dumateng jengan diko paman paman pati Haryo Sengkuni saking Paloso Jendar. Ngir potuko anggir anak rojo Suyudana anitipiksa dumateng pak ingkang paman kepadan Paloso Jendar. Wonten wigato ingkang kados pundi nggir menawi kenging kababar ingkang kathah monggo ingkang paman dipun paringi dawuh inggih paman menapa sampun danguri paduka sowane wonten ing praja negari Ngastina mriki paman paman pati Arya Sengkuni inggih nggir paduka nitipiksa dumateng poswanipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar saderengan geranak rojo Suyudana lenggahing kursi gading inampar tento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin ngir anak rojo Suyudana mboten anamung sembahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar mugi konjuk wonten ing sandhaping pepodo ngir anak rojo Suyudana inggih sanget angin kula nampi kat pundi wonten ing mustaka ndadosaken kayuwananipun ingkang putra paman pati Arya Sengkuni ingkang samanten kula aturi lenggah prasaja paman pati Arya Sengkuni nuwun inggih nggir lenggahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar sampun boten kirang ing kaprayogan senadyan ripo duko popo popo panbandan yang turna bojo kentos gembol monyor monyor prit gantil buntut tewi songger anak rojo Suyudana paduka nitip riso dumateng ingkang bopo pendito turnyo ingkang saking suko ponco wonten wigatos menopo ger monggo menawi keparen enggal kababari kakata inggih alon-alon tinulih wong kersa mboten sandi menopo sampun dangu anggun ripo duko sowan wonten projo Ngastina bopo-bopo pendito turno inggih paduka nitip risa dumateng sowanipun ingkang bapa saking Sukapanca saderengipun paduka lenggahi kursi gading dinampar dento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin wonten ing praja negari Ngastina ngger inggih matur sembah suwun ingkang semanten ngger salam taklimipun bapa pendhita turna mugi konjuk wonten ing sandhape padha ndadosaken kayuwanan wonten ing praja negari Ngastina inggih sami-sami ngen kulo nampi popo pendito turno ingkang sak manten kula turi lenggah prayuga inggih
1: kali mau mancing ora oli-oli lah harap tok tuku kopi disit lah
2: lho rip arep mari ngendi
1: aku harap tuku kopi disit ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli
2: oh ya wis awas dalane lunyu
3: aku Kim tolong Tar Kim, tolong Kim, tolong.
2: Rip, nopo Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene. Cekul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
4: Bagian sih kepingin. Yang kok nyekel ni tangan malah nyekel ni sikil. Ya yang melu nyemplung.
1: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya matane mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
2: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1.

pasupane Sang Prabu kondur ngedaton Yayah Mangkudupa. Minangka tandha wangsir penganti Sang Prabu mboten kepareng kendel wonten ing Brajanala, Sang Prabu kepareng kendel wonten ing ajeng gapura negari Ngastina. Sang Prabu kersa mriksani upur ngganing gapura kinarya lipur liya kang lagi nedeng Sungkawa. Sang Prabu Blukar Busana Lalendra ngrasuk Busana Brahmana nedya manjing sanggar palanggatan mboten kinocap. Kekering pasi Banjawi Pati Arya Sengkuning awe sang yaning poro prajurit pating bleber soleh pindo minok

0: nyadong dawuh kulo sing banyutin alang aswotomo paman. Senajan kulo pun karto marmo nyuwun dawuh paman patiari.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio.

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
2: Nyuwun dawuh Paman Patiari Sengguni. Oh, najan kula mahan, tur sasana nyuwun dawuh mahan, kados pundi? Kula metung latar nyuwun kabar man, metung jaba kula nyuwun berita man. Dur, yen kondo pimbok singalon ojo karo guyu. Hari guyu niku pun pedamelan kula man. Kula niku turu mawon kali guyu man. Turu yo karo guyu nggih. Turu kula niku kali guyu, mam nggih kali guyu. Yen mangan yo karo guyu nggih. Nggih. Yen menek apa yo karo guyu boten man, menek metapel mangkreg. Menika ngadul man, pancen pedamelan kula niku anu. Angger metapel kula kenceng man. Paman kula menika nyuwun dawuh. Iki ngene mau saka pasewakan mau Prabu Suyudana kuwi dawuh yen ing wektu iki dewa bakal nurunake jeneng Wahyu Cakrabawana. Badhe wonten Wahyu Cakrabawana iya. Nanging ana syaraté Wahyu Cakrabawana sapa kang bisa kalebon Wahyu Cakrabawana kudu mertapa ana ing Gunung Paku Jati utawa ning Gunung Jamurdipa. Nanging saka pertingkahe Pendhita Durna, Cakrabawana bisa temur ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Lamun Abimanyu ki mati awit wis kopang kaping yen ana wahyu, mesti kang bakal oleh kuwi Abimanyu. Loh, niku kula sing setuju man. Sing boten setuju niku. Angger wonten Pendhita Durna niku ing sini mukul badhe mateni tiyang man. Lah wong perang niku rak prabianipun kathah man. Lah kok malah dilakoni mawon. Babagan duit kuwi ora kurang. Kaji Yusuf ki nanggap ke aku kuwi Pak Trisno pokoknya mayang nanggonku terbayar 10 juta. Rokoknya beres. Kebeneran wingi sikiku lagi netepake ngukuake ranting Partai Kebangkitan Bangsa. Utu bangsa. Lawang kaya pancen Haji Yusuf pancen pengurus PAC, pengurus anak cabang PKB. Nggih, babagan iku dipun critakake mangke man. Seniki intine wong arep lakon wayang mawon pripun? Wahyu Cakrabawana pripun? Ngene, Nger. Baladewa merong kapujingga metung jopo supaya dirangkep ping pindhone. Lamun Baladewa wis bisa dirangkep, mengko banjur mlayu ing praja Ngamarta Abimanyu dipateni. Ha niku. Perguruan anggar perguruan Universitas Sukolimo niku kaya niku. Duite niku golek saking pundi wong perang niku nggih kathah. Ajeng golek duit wonten ing Kanjeng Taat Dimas pribadi napa pripun? Dilarang kali negara niku man. Lah mbok wis tuwa niku nggih tobat to man, ngibadah. Tuwa ngaglah mawon pun. Mboten wonten putone man golek urip. Wis kowe iki gelem nglakoni ora? Nek ora gelem nglakoni petek laporake karo Koko Prabu Suyudana pecat jabatanmu. Kule dadi punggawa niku. Napa-napa pecat, napa-napa pecat. Manut ning manute manut kepeksa kula. Nggih, pun kula jeng tarung mboten napa-napa kalah nggih pun. Sing penting gajian kula niku dibayar lho, Mang. Nek kowe nganti ora manut karo Pati Suri laporake Koko Prabu Suyudana copot kowe anggone dadi punggawa. Swatama nuwun pangandika. Budhal ngopor wadya. Tabun bende yen ana. Bende kapisan padha kumpul, bende kapindo padha merdandang ping telu budhal. Mekaten

ngaturke bareng krim kowe persatuan untuk apa persatuan Indonesia untuk apa empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebelisan

Welah dalah. Lah jebul iki kok banjur nangkulo nang kene. Nuwun inggih Koko Prabu. Karo sapa kowe? Menika kalian rayi kula pun sentiyaki. Ana apa? Inggih. Sawau kula dipun dawuhi Koko Prabu Bathara Kresna menapa dhewe Koko Prabu Puntadewa supados anjagi dumateng tawisipun praja Ngamarta awit ing samake para kawula praja Ngamarta putra-putra Pandhawa badhe jumuju wonten Gunung Jamurtipun nedya murih tumurunipun Wahyu Cakra Bawon. Welah kebenaran janji. Aku iki wong Astina nanging aku dadi wong murakan. Bener. Ing praja Ngastina uga kaya mengkono. Ana pirembagan lamun Pakyu Cakra Bawana supaya bisa temurun. Ana nanggane Lesmana Mandrakumara nanging kejiwane yayi kok banjur ngancam jiwane Si Abimanyu. Mula saka iku aku pasah jiwa raga kae dampiak wong ngasir lagi burunge kene ngoyak marang aku ana dudu madudune kowe kudu bisa mbagandani yakin aku lho.

0: Sir kawang-wang semunggar cipta.
1: Kowe lah dalang sapa kowe? Takon karo aku ki Nakula.
0: Loh, bocah ngendi?
1: Aku Pandhawa Kakandhani. Kowe sapa? Ora usah takon karo aku.
0: Jenengku Tikyo Kala Ngrencana.
1: Alias PB. Tikyo Kala Ngrencana alias PB.
0: Kala pinangkono drengki rencana rencanane drengki.
1: PB
0: yang gue kepengen ngerti PB ki pembunuh bayaran.
1: Aku siswane Pendhita Durna bakal ngoyak.
0: Baladewa. Baladewa bakal tak pateni awitku dadi memalaring praja Ngastina.
1: Gampang. Kowe kepengin mateni Baladewa. Apa wani kowe karo Nakula awit aku kuwi nang kono kadange Baladewa.
0: Wah, tak pedini apamu. Bocah cilik mripate keyabihip. Cukil meripatku uleng rambutmu. Tugel golumu.

bener aku sendiaki mendi Baladewa ora usah dadak takon Baladewa sentiaki langkin langkai bangkene bah menungso mendeleng meripate uleng rambut cukil meripamu suwek lambemu tunggal gulmu.

saten jajah projo nyolong wanita tak kandani orang ngetik-ngetik dayani dayang marewah cokot senjaki modarwe sido kelakon

0: jenengan ora tau-tau kok kalah dening karo buta. Niki kula tidokaken wadine. Lah wong bocah Pandhawa kok malah arep kalah. Kula seniki mbala kali sampean. Togok. Nggih, pokoke kula jeng mbala kali sampean. Angger sampean niku kepengin menakali buta, kula njaluk diongkosi 500. Yo tambani, nggih, matur nuwun. Seniki kaya niki, wadine bocah nika anggar dikejok-kejok teng dengkule, jan mesti modar, tak pandangannya kaya apa.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877 9 7 4. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa Rancawiru RT 06.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: B1, sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitamax, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitamax, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Dari Germanis si rampong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46 ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806. Di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, di topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibn Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya, ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak mampu. Kalau Anda enggak mampu, enggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih bukan saya, artinya Adi Hidayat enggak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau enggak diuji, enggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang. Yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu. Sehingga bebannya gak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke orang syekh. Ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya enggak banyak cakap, diambil tangannya, kemudian dibawa, lalu disiapkan ada garam, ya, dengan satu mangkuk dibawa, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi, yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya enggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu, ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal, saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053. Silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau gak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu, yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri. Usra. Inna ma'al usri. Gampangnya begini. Alam nashrah laka sadra. Hei Adi Hidayan. Kan kamu udah hidup sekian puluh tahun. Banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang, hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu. Alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan. Kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki, ya. Nah itu kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri. Tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan. Alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu, ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu, sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang pernah jadi, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Dengan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa. Ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya? Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bisabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar itu formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar itu 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepada aku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bisabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena gak ada orang lewat perpindahan waktu yang gak punya masalah. Gak ada. Subuh ke zuhur, sebentar lagi zuhur. Apa dikira gak ada persoalan di sini? Ada. Di wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Ya kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau, pakai alladzina 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin, kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu gak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah gak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada salat di Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Musa salat. Nabi Isa, Yesus Mesiah, itu salat. Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis salah wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah. Allah perintahkan aku salat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Apa sholat? Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi gak sholat. Aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Elias Sobat. Atau kita kenal dengan Elizabeth. Ya, itu Elizabeth itu nasab namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elizabeth itu punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Ini masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maria menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih, tapi secara medis istrinya divonis menopause dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda, ini gak bisa nih, pekerjaan ini gak mungkin, sulit nih. Itu langsung tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia. Karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria AS sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat minta kepada Allah. Berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia memvonis, mereka memvonis ini enggak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut wahab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan, tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu, ya Allah ya Al-Alim. Ingin solusi, ya Allah ya Al-Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, ya Allah ya Wahhab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan enggak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu enggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Begini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi, Yahudi itu enggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman enggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia enggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia enggak ada sujud. Cuman berdiri begini, begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Maka, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat. Sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya gak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat, dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi, nulis Sahih Al-Bukhari, 7000 hadis kurang lebih, 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat dua rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata, sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah, kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita, nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu, hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan, maka tambahkan kata iyaka di depannya, iyaka nasta'in. Allah minta kan? Wassalah, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimatnya menjadi na'bud. Dan tambahkan iyaka di depannya. Iyaka na'budu wa iyaka nas. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Aja kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silakan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Lihat kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba salat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna 'alayya 'abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat. Bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibn Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril, singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan dua cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. Dua cahaya itu adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini, kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Tersengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Lihat, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan? Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, enggak boleh kita orientasi materi. Walan tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu kata Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain. Tapi yang paling menarik adalah, begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya, kalau ada yang gak sanggup lagi secara medis, kan mintanya kepada Allah, tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu, ya udah gak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan kul huwallah, mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah, ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka, dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya, cara baca kita mesti diperbaiki, kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami? Oke, ini mukaddimah kedua. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oh, oke, saya berhenti di 20 menitan sehingga kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi ya. Teman-teman, kita mulai. Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya ulang ya, ada 7 ayat. Supaya kita keluar dari perdebatan, simple aja. Kita bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhalin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jelas? Oke, tujuh ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya? Kita mulai dari ayat pertama. Kita ambil keberkahannya yang baik. Teman-teman boleh ikuti supaya setidaknya kita pernah membacakan itu di tempat ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya notice satu saja. Baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mu'ajizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Ya, musik ada notasi kan? C, D, F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Betul ya Mas Arman ya? Kurang lebih lah begitu gitu. Tapi saya gak hafal main, cuma saya riset gitu ya. Yaitu dari dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal, da, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diambilnya dari rumus bahar di zaman jahiliyah, ada 16 rumus notasinya disebut dengan bahar namanya. Nanti di ilmu arud adanya. Tawil, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktil wa baina dakhuli fahawmali. Rajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Sautu safiri al-bulbuli haya ya kolbi thamili al-ma'u wa zahru ma'ama zahri lahdul muqali. Fa'anta ya sajjidali wa sajjidi wa maulali fakam fakam tayyumuni ghazayilun uqayukali. Qataftuhu min alatina fili hadhar rajuli faqala la la la la faqada gada muharwili. Baru masuk. Wal walat wa wal walat wali wali ya wali lali fakultu lat wal wili fabayyinu lu'lu ali qalat lawhina kadhan wa zidul muqali kahatan kakaila li tabtabita tabtabita tabtabita tabtabuli. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thani ya tilwada. Itu iramanya sudah ada notasinya dulu. Itu yang diserap di era Islam, diganti jadi nazam. Nazam itu yang punya nilai, yang dulunya enggak ada nilai, jadi lihat sesuatu langsung jadi syair. Jadi irama. Ada khayal, imajinasi. Di Islam beda, mesti ada value-nya. Makanya ketika dibawa ke masa Islam, Itu jadi nazam. Nazam itu punya value. Dengan rumus yang sama, jadi dibawa ke gramatikal bahasa Arab, muncul alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Terus sampai ke bawah, itu kalau hafal itu 1000 bait, lancar bahasa Arab dengan gramatikalnya. Punya value. Dibawa kemudian ke apa lagi? Ke hadis ada alfiahnya Suyuti. Itu semua punya nilai. Makanya saya sarankan teman-teman yang bikin lirik, bikin lagu, bikin syair, sepanjang Anda muslim harus ada value-nya. Bukan cuma kosong, enggak ada nilainya gitu. Mesti ada nilai yang dibawa. Dan itu dipuji di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Kalau Anda baca dari ayat 227 sampai ke akhir, itu dibedakan mana penyair yang hampa, mana penyair beriman yang punya lirik, yang punya nilai. Di balik liriknya itu ada nilainya. Ya. Nah, ini poin. Balik lagi kepada apa yang tadi kita bacakan, Quran beda, jadi gak usah membaca Quran memaksakan dengan irama-irama musik, gak akan ketemu karena gelombangnya beda. Gak percaya silakan, Kang Arman ngimamin, makmum di belakang, baca Al-Fatihah pakai irama manuk dadali, iya karena budu wa iya karena stain, bubar mas. Alam nasroh laka sodorok, gak akan mungkin bubar karena gak sama. Jadi kita gak harus repot punya irama begini, kayak gak usah. Cukup bacakan dengan suara kita, keluar sendiri. Dan itu kita hafal. Orang tua kita dulu kan cuma pakai lampu semprong, gak pakai irama-iramaan, tapi kita hafal. Indah, meresap, dan tahu. Oh itu ibu ini, itu ibu itu. Itu menarik. Oke. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.
1: Okay, ada عين
0: عالمين.
1: Okay, sedikit saja. Kalau kita A dengan A, A itu sakit. Alamin, orang-orang sakit. عالمين semesta alam.
0: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: Oke, okay, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Malik Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter, ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca, tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: itu kalau mau dipotong bagusnya sampai situ karena nanti suka ada yang baca begini
0: siratal ladzina an'amta 'alaihim
1: ada yang disukan
0: ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
1: bagus bacaannya cuma secara waqaf kalau mau tepat itu ada saja namanya jadi im ketemu him berhentinya lebih bagus dan secara nahu gramatikal lebih benar.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Kalau mau berhenti. Kalau kita nafasnya cukup panjang disatukan bagus.

Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Nanti teman-teman bisa putar lagi, bisa ulang, bisa lihat. Yang ingin saya ajarkan yang mahalnya. Ini. Mana tadi ya? Oh, di enggak. Mana ya? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita nih. Yuk, kita mulai. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah. Ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Mas Bayam rata-rata berapa ya? Kita kalau ngaji, hadir? Mas Dimas? 120-an ya? Saya pernah kirim mushaf gak ya? Mas Dimas mana kelihatan? Ada, pernah kirim mushaf gak? Belum ya? Oke, nanti mas tolong catat ya, nanti saya kirimkan mushaf, supaya nanti mushafnya kita semua seragam, nanti pas ngaji itu, ngaji lagi ketemu saya, nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka, nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insya Allah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong anda cek Quran Surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quran Surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbika alladhi khalaq. Oke. Tenang. Lihat sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya, nggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai sama Kiano, nggak ada masalah. Ya. Anak kecil tuh dengan dunianya. Saya senang anak kecil. Biarin aja, nggak apa-apa. Dan jangan anda merasa sulit. Nggak ada masalah. Saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi. Kita tiap pekan. Itu ada anak bolak-balik. Bapaknya resah. Ditarik sama bapaknya. Saya bilang, Pak, biarkan aja. Cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada anda, anak itu bisa lebih kuat dua kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan. Coba apa yang Ustaz tadi bilang. Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya. Balik, tapi anak itu mengerti. Kemudian dia keluar, dia bermain. Dan dia belajar. Ya. Dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar karena saya akan mengulai Al-Fatihah itu agak sedikit detil setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama. Begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, enggak punya guru dan enggak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada enggak orang baru lahir enggak bisa baca? Kan enggak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, enggak bisa baca, enggak ada guru, enggak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, saya betul-betul enggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya enggak bisa baca, saya enggak tahu. Maka yang ketiga, dipeluklah oleh Jibril alaihi wasallam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya, supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu. Jangan diteruskan diskusi. Nggak selesai nantinya. Tenang.
nyaman dulu, peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya, masuk. Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa. Balik sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismirabbikalladzi khalaq. Allah mengatakan Muhammad, baca bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah, engkau tidak pernah belajar ini dan itu, lakukan karena Allah yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight itu ini, lihat sini, Iqra bismi, itu ada alifnya. Teman-teman silakan cek, begini tulisannya. Tapi di Bismillahirrahmanirrahim gak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya, gak boleh sembarangan nulis Quran. Karena ada riwayatnya. Gak percaya silakan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik, ini harokatnya kasrah. Kasrah itu gak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih, ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya, alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu, tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakan, banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah ini menariknya, kenapa ini panjang harokatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat, untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah, lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya, mengingat saya gak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran, lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca alifnya gak dianggap, Iqra bismi, gak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan. Bahkan kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simpel menjadi panjang dan rumit. Itu problem. Karena itu bahasa Nabi Ya'qub mengatakan, kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhati Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah tuh lapang. Anda gak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat dua rakaat, begitu sujud nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial. Membuat persoalan makin kompleks. Gak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita, kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit, cepat curahkan semua, mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar.
setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus, terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik, karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik pada hal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah, ba, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali, buku judulnya Mughnil Labib an Kutubil Arab. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuman bahas huruf ba di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba, wamsahu bi ru'usikum. Kok ada ba? Yang lainnya enggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba satu dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? Satu, ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja, saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah, supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan, jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Bi, karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan itu berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh bi yaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Jangan yang paling jauh. Karena itu orang tua kalau nata makanan itu, usahakan mengenali orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan. Yang satu suka tempe, dekatkan. Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan gak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan, diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini tuh. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan. Yang India sadar. Dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Jadi dia putarin lagi. Oke, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia enggak mungkin menyentuh minuman yang Allah enggak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasakan ketika beraktivitas sedang dilihat Allah. Itu mahal, itu cuma di huruf ba. Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya. Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi ayat.
an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Peace, damai, enak, tenang, bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu, orang-orang yang lekat dengan ini, gak mungkin dia baca bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat, gak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama-nama, asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada tiga hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya. Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan sampai ketika hobi Anda A diberikan kepada anak, dia dibully. Cari yang terbaik, itu ismun. Ditinggikan, tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah, tujuannya lillah, dan merasa diawasi oleh Allah, Anda mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah, bismillah, lakukan karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah tinggikan Anda sebelum Anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu rahman Allah. Ini yang menjadikan kata

0: dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan itu, waqina adzaban nar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Nah, saya mau tutup. Saat teman-teman saya, Anda, kita baca Al-Fatihah dalam sholat, rasanya begini enggak? Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah, bukan karena cinta, dilihat enggak sholat dia? Kenal Allah enggak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah enggak? Kan dihisab sebagai orang tua. Pasangan udah dekat, kenal enggak sama Allah? Udah dekat belum? Dekat itu relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridai, lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya, teman-teman. Baca gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan, dapat selesai. Pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Nah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillah rabbil alamin, masih ada arrahmanir rahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini, baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ketika kita sadar, kenapa akhirnya ini diulang arrahmanir rahim? Ya, enggak ada pengulangan di Quran. Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua alhamdulillah rabbil alamin. Barulah kita agungkan Allah setelah sadar, Allah Maha Agung Maha Besar. Disitulah turun kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti alhamdulillah sampai ke maliki yaumiddin kita akan kaji kembali di sesi berikutnya.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ijir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 8.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix. 93.5 Remixnya hanya di RCA 93.5.

0: Punten lah pangarokan deui bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Nya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah gitu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Akang, Akang. Lah, teu aya. Jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Kulan, naon atuh Neng?
0: Tuhnya, Akang mah daya di kebon.
1: Ya Neng, tak tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancenah rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayeuna mah henteu da Neng.
0: Nah Akang, lain Neng can meser obatna.
1: Alhamdulillah. Tadi teh aya Mang Karim ka bumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang. Obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nu sok diiklankeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Dimana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu ngagaduhan panyawat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awah, kolesterol, jantung, liver, asma. Pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.